0: Bakın gayem fıkatın bak. Bakale gayi karimli. Vaydı ko sapu. Tadı bak. Vaydı ko vendi. Dutu bak. Vaydım birim. Hügündü bak. Karimli. Vayım dünyit. Gari tilak. Balama çanay. Dutu limba. Ay sakar cinnak. Loko am. Gari çisak. Kuvveti fiyatı karimli. Kuvveti yaman lagan. Şıkhın sadece nengör muhammanu gan. Yaram luz na sebgen bamba kunyak çikarimli. Dünya dağını gönüttü. Kılmını kopak yürat. Ve kılmak dağı yukat. Yutalım ayam karnıbı. Sebe bakar be akılat. Rövünü kuyuk yak. Balama çemreyle. Kıldı cüldüğü bu karar. Fugur asla. Rövünü guru fas. Fugur asla. Rövünü guru fas. Sakay ni. Ni. Rövünü guru fas. Sakay ni. Tevi karnıbı. Mugat. Bana salam. Gündek bıçak. Bana nyalav. Barangnya dah layar calau, gilir mudah sekarang siap tambah. Kendo sedoh, kami nggak doh, kendo selak, kami nggak lak, kendo sejoh, kami nggak joh. Berlewat sekarang ini, imam sudah di kamar. Kirim ber, bama lain misal, dengan mui aborigal, ganyol sekarang ini. Salim salim salim. Jokli mah, jok nuja. Jangan kau gagal, dapat lebih kerana sebab dari dosa dosa yang datang, dosa jiran yang sebenarnya mungkin kau itu andi dalam semua pekar ini. Semua sahaja nafarwanya aku sedam, semua sahaja nafarwanya aku sedam. Nafarwanya, semua sahaja nafarwanya aku sedam. Bagaimana menjadi nam? Boleh muri dah jurap, akan keluar wakar nabi. Siapa? Menyerap nyesal. Jujur wakar nakal. Jujur jalan jat nakal. Saya kasih anda wakar nabi. Sekor Muhammadul Fadilu.
1: Sekor Sekor Muhammadul Fadilu. Sekor محمد الفالل من الفالفرا تكفرنا مفلن غير فلاكي ما يساحب لكم على أول فدائل ما لم يحوي آدم قيام فرام خلني كي ما يساحب لكم على ممرون بارام نزار مشوال قنع سودان بلان سورنا لا تنال ما ممشوري بلا شريف